tiore xi 30 minuto xi nga ri khale a hi ta pfula tinkunga ku va hi kota ku va hi bula ni mixet wa hina. Mabulo ya hina ma ta kongoma a ku va hi tivaka mixet leswaku kasi hi wihi nhlengelo wa swirho swa ndyangu ku lweni ni ku helisa a tihanyi kumbe ndyangwini. Xileswo mixet yo ku rhandzeka ti lulamiseli ku va hi loko hi ta va hi gemeta vunanga bya Keorla lebyi hi byi twaka ka nkarhi lowu hi ta va kunene hi pfula a nhlaya 82-30-0-57-51 a ku va hi kota ku va hi bula mayelana nhlokomhaka leyi. Keorla Alistop Violencia Domestica.

0: Mavoko Manusiencho.
1: Nongolo kwa Radio Msambiki lowu nyikaka mukhandlu vana va tiko ku va va kombisa leswi va swi endlaka hi mavoko yavo ku va va tipfuna.
0: Mavoko Manusiencho.

0: Mavoko Manusiencho.
1: Nongolo kwa Radio Msambiki lowu nyikaka mukhandlu vana va tiko ku va va kombisa leswi va swi endlaka hi mavoko yavo ku va va tipfuna.
0: Mavoko Manusiencho.